Ivna ngale diba ko stream ni galo ko ke atpatsane mtiria radio Mozambique wanatiku luike hata kokuba anena ataba ati kombisa lana e bunanga jayena ina noviare jna 51 minutes mixet itabaka e katsaganya materela risiko ra nyamuntla lana mixet e ku pangalateka kusikala kufuleni keka le shiti china kunyikini maungu i 5 horas international ivuya ni nokula kutlubo ka Gaza matimia siku na mbi shipeperle shami ishu i 6 horas kofika 8 horas na 10 minutes lana kunyikini maungu ishi changani 9 horas maunga international ivuya nona ishi changani igama sevuya ni uvikelo ni kutenga rushtino botela na Frederico Mabunda ilava va kupangala teke na maasali chabitu na nitra kwa ulo radi msabiki au simekeke kuhu kupangala tamu.

Mahanyelo atu. Mahanyelo atu naonoko ubindula kungu Radio Msambiki, utisako, sihena, miketo, milayo, ni mahanyelo avachopi. Mahanyelo atu naonoko ufana kuwa uningela chikondo, avapia.